0: pengalaman ng Radio Parmani.
1: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
2: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
1: Papa ini jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
2: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
1: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
2: Iya.
3: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
4: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
5: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
6: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
7: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.

0: Anda beristirahat di siang ini. Anda dengarkan Non-Stop Hits.
1: Non-Stop Hits.
0: Non-Stop Hits.
2: Hits musiknya, hits infonya.

0: Non-Stop Hits.
1: Hits musiknya, hits infonya.
2: Perang Bayu, lembaran sejarah paling heroik di ujung timur Pulau Jawa, menjadi puncak perlawanan rakyat Blambangan melawan VOC. Perang ini mewariskan ruh keberanian rakyat Blambangan dalam pertempuran sengit yang menewaskan perwira tinggi VOC pada 18 Desember 1771 dan menjadi sejarah lahirnya Kabupaten Banyuwangi. Perang Bayu, The Great War of Blambangan, hadir dalam balutan kostum karnival dalam pagelaran Banyuwangi Etno Karnival 2026. Hadir dengan subtema, hasil bumi, alat dan genderang perang, situs perang, VOC dan sekutu, serta pejuang Blambangan.
3: Teringatku di masa lalu.
2: Saksikan Banyuwangi Etno Karnival Perang Bayu, Showtime 18 Juli 2026 jam 1 siang di Taman Blambangan Banyuwangi dengan bintang tamu Vita Alfia dan Era Shakira. Awarding dan konser musik BEC 19 Juli 2026 jam 7 malam di Kesibu Blambangan dengan bintang tamu Demik Armila. Jadilah saksi pagelaran karnival dengan konsep baru yang syarat akan nilai sejarah bumi Blambangan. Banyuwangi Etno Karnival, Perang Bayu, The Great War of Blambangan.
4: Kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: mencegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Laba Radio 88.1 FM.
2: Non-stop hits.
3: Hits musiknya, hits infonya.

0: Ariana Grande dengan topik.
1: Topik.
0: Topic.
1: Nah.
0: Topik.
1: Gimana sih tulisannya?
0: Topik.
1: Topik.
0: Topik.
1: Touch topic. It bukan topik.
0: Oh, itu topik.
1: Topik mana sih?
0: Topik.
1: Bukan topik. Touch it. Ya ampun. Gimana kabarnya topik ya? Kalau jam segini biasanya bobo enggak sih dia?
0: Iya, enggak
1: dengerin dia. Kayak tahu-tahu aja.
0: Oke, guys. Selamat siang semuanya
1: selamat
0: di tanggal.
1: Selamat siang.
0: Si good morning.
1: Ya harus semangat.
0: Iya.
1: Tadi, ya betul.
0: Jam segini dengerin ya Cak Lukman.
1: Berarti nanti enggak ada. Nanti tutup pagernya ya, Jeh, gitu. 30 Juni 2026 ya, yes. I don't know why gitu kan. Ini siang tapi hawanya kayak pagi, Jeh. Berapa
0: 28,
1: derajat sih?
0: 28.
1: 28, itu normal gak sih ya?
0: Biasanya kan 31, 32 gitu.
1: Ini ya. Agak-agak dingin sih ya.
0: Panas tapi dingin gitu.
1: Iya, kalau ini aku tadi tuh baca ya. Amen. Ini tuh fenomena bediding katanya, yes. Bediding ini fenomena tahunan. Kayaknya dalam setahun ini udah. Kayaknya kita udah bikin konten bediding gak sih? Bediding kita udah ngebahas bediding berapa kali ya dalam kali. Satu.
0: Tapi tadi malam memang dingin banget ya.
1: Terus ya, tadi malam ya.
0: Subuh tadi
1: dingin kerasa banget ya. Tapi ini tuh jadi kontras dengan yang terjadi di Eropa, Je. Yes. Kan mereka lagi kena wave heat banget kan di sana. Sampai 50. Setengah blebek-blebek gak sih?
0: Panas banget.
1: Panas banget. Sampai tong sampah itu meleot. Oh iya. Terus abis itu apa
0: terus
1: namanya?
0: Pas kita jalan di
1: mana? Traffic light aspalnya itu meleleh.
0: Sepatu kita meleleh gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Sampai ada di Prancis saja 40 yang meninggal. Iya. Mudah-mudahan Indonesia aman ya, sahabat melambangan ya. Ya. Jadi kalau diingat-ingat begini, cuacanya begini, kalian bersyukur aja karena ada belahan dunia lain yang lagi kena wave hit.
0: Yes.
1: Mereka harus sampai borong AC loh. Padahal gimana ya, kalau AC itu kan di luar panas ya nggak bisa dingin banget di dalam.
0: Panas juga, akhirnya kayak kemas angin.
1: Ya kan? Nggak bisa dingin-dingin banget lah intinya ya. Yang pasti nih, sahabat melambangan.
0: Ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bakalan kita puterin buat kalian semuanya, sahabat muda.
1: Yes.
0: Ini lagu-lagu terbaru.
1: Baru, harus dong.
0: Kayak lagunya Calvin Harris, Jesse yang Satisfied. Yes, kita bakal puterin.

0: Oke, okay, ada Harry Styles. Dance wow. No More.
1: Ini kayak lagunya siapa ya? Na na na na. Na na na na na na na. Anu siapa? Smith.
0: Goyang senggol, goyang.
1: Bisa gue ngasih. Siapa sih?
0: Anu Smith.
1: Siapa Smith?
0: Yeah.
1: Will Smith. Bukan Will Smith. Aduh, siapa? Nah, nah, nah, nah. Dengan lagunya Holy.
0: Oh iya, yang baru kan ya?
1: Iya, yang dia kemarin rada-rada kemayu sekarang ya, makeupnya.
0: Kemayu.
1: Masa Will Smith sih?
0: Bukan.
1: Ntar aku browsing dulu. Penasaran.
0: Ya Allah. Mulai. Lagi negeri lama-lama sama satu belum makan FM gak kalian?
1: Harus ya? Dong.
0: Harus ya. Siang hari ini setengah dua gitu ya. Tapi kita gak ngomongin Smith kan?
1: Enggak.
0: Gak ngomongin Smith kan?
1: Siapa sih?
0: Ya Allah.
1: Lagunya.
0: Iya, Holy Gen.
1: Bukan.
0: Will Smith.
1: Bukan Will Smith. Mm-mm. Bukan. Aduh gimana sih?
0: Ya Smith aja kamu ini.
1: Bukan Smith.
0: Oke. Tapi ini gini nih, iya kan? Biasanya kalau orang terus
1: Sam Smith.
0: Oh iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau orang tuh ya biasanya
1: lupa.
0: Penasaran. Gimana caranya harus dapat? Gimana pencaranya?
1: Iya. Yeah.
0: Bahkan makanya, ketika iya, kita ketemu sama teman kita SMP bahkan atau SD ya. Tahu wajahnya, dia nyapa kita,
1: lupa.
0: Tahu nama kita.
1: Namanya
0: tapi kita lupa, ya kan? Gimana caranya kita harus mendapatkan nama anak itu? Benar
1: yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Gimana caranya?
1: Siapa sih? Orang.
0: Tanya ke teman.
1: Oh iya, oh, ini. Ya Allah ini, dosa banget deh.
0: Iya.
1: Iya kan dosa banget, kita enggak ngerti. Bukan enggak ngerti sih, lupa.
0: Lupa.
1: Itu dosa. Jadi tapi in kan, this era ya guys, ya apalagi sudah memasuki usia
0: umur
1: yang
0: umur
1: tidak remaja
0: kan? Mau ke 40 kan?
1: Alhamdulillah mau 50. Belum tentu kamu nyampe loh. Makanya jangan menghina orang yang sudah usia segitu. Belum tentu kamu nyampe
0: ya.
1: Asam lambung kita naik kan
0: ya, naik.
1: Gaji naik habis ini. Guys, kita mau ke Korea
0: ya.
1: Karena ada salah
0: kita
1: satu.
0: Kita gak bahas Sam Smith kok.
1: Gak bahas Sam Smith ya. Apalagi bajunya.
0: Kalau kita
1: enggak
0: bahas Sam Smith
1: Brabe nanti ya.
0: Aduh. Tapi kita bakalan bahas ini Korea.
1: Salah satu rapper dari Korea dan juga dia juga beberapa
0: kali tayang.
1: Bukan kali tayang. Beberapa kali main film.
0: Main film.
1: Drakor.
0: Tapi ya, yang film dia bintangi boom itu adalah Squid Game.
1: Yes, betul.
0: Squid Game yang kemarin.
1: Siapa lagi kalau bukan T.O.P ya?
0: T.O.P. Dia adalah rapper.
1: Iya, ini yes, katanya dia mau menyapa penggemarnya nih, guys. Mau
0: kasih
1: inilah.
0: Ya.
1: Melalui rangkaian tour fan meeting
0: yes,
1: tunggal loh dia di Asia. Oh. Apakah Indonesia bakal masuk?
0: Kita masih belum tahu. Kita belum baca.
1: Coba
0: tapi
1: dibaca.
0: Tapi memang agenda yang bakalan dia ini ya apa nanti bakalan solo dia kan?
1: Solo.
0: Memang solo ini
1: oh,
0: dia.
1: Oh mau ke solo dia?
0: Enggak, memang solo dia.
1: Oh, sendiri.
0: Ya, sendiri ya. Hmm. Nah memang nama aslinya adalah Choi Seung Hyun. Ya ini dia berkarir udah lama.
1: Yes.
0: Sepanjang 2 dekadaan ya.
1: Wah, 20 tahun.
0: Udah lama kan, banget. Enggak ya? Kerasa loh. Iya kan?
1: Karena mukanya kayak enggak menua gitu loh.
0: Kayak tetap enggak sih? Kayak
1: iya,
0: iu.
1: Iya
0: kan?
1: Ayu.
0: Iya.
1: Iu.
0: Iya kayak ayu itu kan. Ya. Itu kan udah umurnya ini.
1: Ya, Song Hye Kyo gitu ya, kan sama Dinda Kyo, ya kan? Yeah. Cuman guys, ya ini memang masih dari pihak agensi ini memang masih belum memberikan informasi lengkap nih mengenai lokasi spesifiknya atau juga jadwal lengkapnya sampai detail mekanisme pembelian tiketnya. Ini juga masih belum ada informasi yang lengkap ya.
0: Yes.
1: Nah, rencananya masih bakal diumumkan secara bertahap dalam waktu dekat.
0: Yes, diumumkan secara bertahap ya.
1: Yeah.
0: Bahkan di posternya aja masih ini ya, masih belum ada kata-kata ini masih
1: tanggal-tanggalnya belum
0: mau kemana mau nggak
1: pokoknya
0: ada
1: cuman,
0: masih
1: cuman posternya dengan gambarnya si T.O.P aja
0: pokoknya guys ya si T.O.P kalau dia bakalan nanti tour nah dia ini akan ini apa namanya akan ada nanti flyernya
1: betul nanti ya, akan ada info lengkapnya sih,
0: akan ya, ada info lengkapnya tentang tuh, jadwalnya di mana ya Terus pasti nanti jumpa fans juga pasti.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Tapi kalau kalian sudah ngebet banget, kepengen banget, ini juga ada informasi nih dari TOP kalau dia tuh sebelum memulai tur panjangnya nanti, dia tuh juga sudah dijadwalkan untuk menggelar acara jumpa fans yang gratis, nggak dipungut biaya.
0: Tapi
1: cuman kesananya, cuma kesananya butuh biaya.
0: Biaya.
1: Di Jepang ya, Jepang. 9 Juli besok. Ada di Pia Arena MM Yokohama Jepang.
0: Ya nggak tahu sama TOP ya. TOP itu dia tuh mengawali langkahnya melalui member boy band Big Bang dulu di tahun 2006. Nah terus akhirnya dia pisah tuh.
1: Ya
0: akhirnya dia pisah dari grup itu di tahun
1: 2023.
0: Jadi setelah dia keluar dari grup itu, ia fokus membangun karir mandirinya melalui meluncurkan album studio solo penuh pertamanya yang bertajuk Another Dimension
1: di April kemarin. Dan dia juga aktif loh di dunia seni peran ya. Pernah ikut di jajaran pemain Squid Game di season 2. Juga pernah memainkan karakter Thanos ya.
0: Di itu di Squid Game.
1: Betul.
0: Yang itu loh yang apa dia bawa narkoboy.
1: Yes. Terus juga di film 71 Into the Fire tahun 2010, Commitment 2013 sampai Taza 2 The
0: Hidden Card 2014. Itu memang dia kalau melalui ini seni peran itu udah lama ya kan. Udah tahun mulai tahun 2010 itu.
1: Betul.
0: Tapi memang tidak di ini kalau ngomongin seni peran dari dia.
1: Mm-mm.
0: Sudah bagus banget.
1: Betul.
0: Sesuai dengan karakternya. Karakternya di Squid Game juga dia sebagai rapper.
1: Mudah-mudahan di Indonesia juga ada ya jadwalnya ya.
0: Adalah. Semoga.
1: Kan belum tahu.
0: Semoga ada.
1: Masih nunggu pengumumannya.
0: Ditunggu aja ya guys ya. Nanti ya. Oke guys, jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Anja dan juga Dinda.

0: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
1: yang penting halal,
0: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3: Ini daging sapiku.
4: Ini dagingku.
3: Ini daging sapiku.
5: Yah, daging sapinya habis.
4: Lihat-lihat.
3: Ini buah apa tuh? Wah.
6: Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
7: Ragam protein bikin otak cerdas.
8: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
6: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
9: Cie-cie.
8: Ayo santap masakan kaya protein.
6: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
9: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
4: Lagi nge-game ini, mana? Nanggung tinggal dikit.
3: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game, ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada, bisa terjebak judi online.
4: Lolo ini, aku wis diminta bayar, eh.
3: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
4: Iya.
2: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

0: ya?
1: Bukan.
2: Gesitnya anakku, tapi gak nyusahin, makan apa aja mau. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit.
3: Apa kenyangnya?
2: Loh, anakku mana?
0: Jangan Rupi sembarangan.
2: Bu Bidan.
0: Bu Sari benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Jadi, bukan asal kenyang ya?
2: Oh alah, aku salah. Seharusnya bubur nasinya seimbang.
3: Iya.
2: Sini nak, aduh, sini. Kamu tuh gak bisa diam.
4: Salah, benerin.
2: Bubur kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin. Tapi kasih makanan pendamping ASI yang beragam dan sehat setiap hari. Karena yang dibutuhin anak beda loh sama kita-kita.
5: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah, terima kasih ASI, ibu bangga memberimu ASI.
6: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
7: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 88.1 FM.
8: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
9: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar, segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi pertama dari Kiki Desilia, Suara Madiun mengabarkan, buka turnamen catur Bung Karno Fest, PLT Wali Kota Madiun dorong olahraga jadi wadah pembinaan atlet dan penggerak ekonomi warga.
10: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong berbagai kegiatan olahraga agar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka turnamen catur terbuka dalam rangka Bung Karno Fest yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan di Pujasera Stadion Wilis Kota Madiun. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan melibatkan peserta dari berbagai jenjang usia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi para pecatur, khususnya generasi muda, untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan potensi yang dimiliki. PLT Wali Kota menilai penyelenggaraan kegiatan di ruang terbuka memberikan banyak manfaat. Selain lebih mudah diakses masyarakat, konsep tersebut juga memberikan suasana berbeda bagi peserta, terutama anak-anak yang mengikuti pertandingan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menyebut olahraga catur di Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta dinilai penting untuk memperluas minat masyarakat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet baru. PLT Wali Kota berharap ke depan cabang olahraga catur semakin berkembang dan mampu menghadirkan prestasi lebih besar. Bahkan, pemerintah Kota Madiun mendorong agar kegiatan catur berikutnya dapat menghadirkan jumlah peserta lebih banyak. Sementara itu, turnamen catur terbuka tersebut diikuti sebanyak 202 peserta. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager dengan mengacu pada aturan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PERCASI. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap olahraga semakin berkembang, bibit atlet baru terus bermunculan, serta ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun.
9: Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, siraman Sedudo 2026 berlangsung khidmat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk lestarikan warisan budaya leluhur sekaligus perkuat daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat.
1: Dalam upaya melestarikan warisan leluhur atau nguri-uri budaya Jawa, pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar prosesi adat siraman Sedudo tahun 2026. Ritual sakral yang berpusat di objek wisata air terjun Sedudo ini berlangsung khidmat dengan menyedot perhatian ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Prosesi tahunan tradisi siraman Sedudo diawali dengan tarian persembahan yang dibawakan oleh belasan penari lokal, disusul dengan pengarakan sesaji hasil bumi sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puncak ritual ditandai dengan pengambilan air suci dan prosesi basuh muka atau mandi bersama di kolam bawah air terjun oleh para sesepuh daerah bersama jajaran pejabat pemerintah. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan bahwa siraman Sedudo bukan sekedar ritual pembersihan diri secara spiritual, melainkan sebuah aset budaya berharga yang memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Melalui agenda rutin yang dikemas secara apik ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian tradisi asli, sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro di kawasan lereng Gunung Wilis. Atmosfer kemeriahan acara semakin terasa saat masyarakat berebut gunungan hasil bumi dan sisa air siraman, yang dipercaya membawa berkah serta ketentraman. Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini membuktikan bahwa sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan pengelolaan wisata modern mampu berjalan selaras di Kabupaten Nganjuk. Guna memastikan kenyamanan para pengunjung yang memadati lokasi, pihak panitia bersama aparat keamanan telah melakukan rekayasa lalu lintas serta menyiagakan pos-pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur menuju wisata. Pemerintah berharap tradisi ini dapat terus diwariskan kepada generasi muda agar jati diri budaya asli daerah tetap terjaga kokoh. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
9: Selanjutnya dari Pradia Tuban, Yulia mengabarkan, cegah pemborosan makanan, Dinas KP2P libatkan SPPG se-Kabupaten Tuban.
3: Upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG sekabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban Sumartono. Dalam kesempatan tersebut Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP2P Tuban Pipin Dialarasoti menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan.
11: Yulia dari LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
9: Selanjutnya Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan, momentum liburan, pemerintah Kota Blitar dorong peran ayah dalam pengasuhan anak lewat program GATI.
12: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Blitar mengajak para ayah lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak melalui program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Mujianto, Kepala DP3AP 2KB Kota Blitar dikonfirmasi Langsakti mengatakan, libur sekolah menjadi momen yang tepat bagi ayah untuk membangun kedekatan dengan anak. Menurutnya pengasuhan bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga membutuhkan peran peran ayah sebagai teladan, pelindung, pendidik, sekaligus teman bagi anak. Keterlibatan ayah dalam berbagai aktivitas selama liburan dinilai mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebelumnya, DP3AP 2KB juga telah menggulirkan program gerakan ayah mengambil rapor atau GEMAR yang mendorong para ayah hadir langsung ke sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak. Kirana Nisa, Mahardika FM.
13: Dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan Syafa Sofia Rahma bersyukur jadi pelajar sekolah rakyat. Pendidikan fokus, orang tua diberdayakan.
14: Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
15: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
14: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Anggun, Suara Pasuruan, melaporkan.
13: Selanjutnya dari Eko Utomo, RGRFM Tulungagung mengabarkan, Tulungagung siap berpartisipasi, PLT Bupati Ahmad Baharudin hadiri Forum Investasi dan Ekonomi Jawa Timur 2026.
16: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menghadiri High Level Meeting Forum Investasi TP2ED dan TPAKD Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih kompetitif. Dalam forum tersebut, peserta menerima berbagai pemaparan mengenai perkembangan ekonomi daerah, peluang investasi, hingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Diskusi juga menyoroti percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan strategi meningkatkan daya saing Jawa Timur di tengah tantangan global. Kehadiran Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan para kepala daerah se-Jawa Timur termasuk PLT Bupati Tulungagung menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperkuat sinergi, menarik investasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
13: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan.
17: Ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi melakukan pengecatan ulang Tugu Gading Kartonyono yang menjadi ikon di ruas Jalan Nasional di jantung Kabupaten Ngawi. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut menelan anggaran sekitar 29 juta dan dilakukan karena kondisi cat pada jumlah bagian tugu mulai mengelupas. Kepala DPUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Sadli menegaskan bahwa pengecatan ulang tidak berkaitan dengan persiapan Hari Jadi Ngawi ke-668, melainkan merupakan kegiatan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi aset daerah agar tetap terawat dan memiliki tampilan yang baik. Beliau juga menegaskan pengecatan ulang ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin. Kondisi cat pada beberapa bagian tugu mulai mengelupas sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengecatan kembali agar tetap terjaga. Beliau juga menjelaskan sebelum dilakukan pengecatan, pekerja harus melakukan sejumlah tahapan persiapan mulai dari perbaikan permukaan yang mengalami kerusakan hingga penempulan pada bagian tertentu. Selain itu, material stainless juga membutuhkan cat khusus agar menjadi hasil pengecatan lebih optimal dan tahan lama. Tugu Gading Kartonyono selama ini dikenal sebagai salah satu ikon Kabupaten Ngawi yang berada di jalur nasional yang menjadi penanda penting bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Reza Desti, Suara Ngawi.
13: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
18: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
19: Yah, daging sapinya habis.
20: Lihat-lihat.
21: Ini buah apa tuh?
22: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega-3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang, peliharalah ternak.
20: Ragam protein bikin otak cerdas.
23: Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat.
22: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
24: Cie, cie.
23: Ayo santap masakan kaya protein.
22: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
24: Ayo sukseskan keragaman protein.
25: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
26: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id.
27: Jalankan plan A.
28: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, Secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
2: Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah ke Ragunan? Saudara masuk ke kebun binatang, segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, Diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
3: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira?
3: Ya.
0: Semuanya bakal mati kan?
3: Ya.
0: Berani?
3: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
3: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
3: Belum.
0: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
4: Tidak.
0: Ada jaminan?
4: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy, dedengkot Quraisy, dengerin, besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan, qul
2: Innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum.
0: Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu.
2: Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari.
0: Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak?
2: Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan.
0: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
2: Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut.
0: Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan.
2: Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
0: Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun,
2: maut pasti akan datang menjemput kamu.
0: Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut,
2: terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah,
0: baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran.
2: Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
3: Nah.
2: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik.
0: Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka
2: juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan,
0: tapi sungguh pun perlahan-lahan,
2: pedihnya, sakitnya tetap tiada tara.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut,
2: diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini.
0: Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut
2: sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
0: Ya Allah, mudahkan saya
2: di dalam menghadapi sakaratul maut itu.
0: Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu,
2: sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus,
0: mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya, sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus dan anak-anak. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu. Kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. Yang datang Fat, hadimul lazat, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut Pak. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup
2: liang lahat kita dengan kayu, masih belum kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya Neng. Sebentar betul, katanya, malam. Ya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan?
5: Iya.
2: Ada maling ayam enggak di sini?
5: Iya.
2: Nah, itu yang nyau tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Thabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di

0: yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati,
2: hal pertama yang diperhitungkan dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya diterima, maka seluruh amalnya akan diterima. Dan jika sholatnya ditolak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Saatnya sholat fardu maghrib untuk wilayah Banyuwangi dan sekitarnya.

0: qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah ya arhamar rahimin.
1: Radio Blambangan FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: 88.1 Blambangan Interactive Inspirational Radio.
3: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
4: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
5: Ini daging sapiku.
6: Ini dagingku.
5: Ini daging sapiku.
7: Yah, daging sapinya habis.
6: Lihat-lihat.
5: Ini buah apa tuh?
8: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
9: Ragam protein bikin otak cerdas.
10: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
8: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
11: Cie-cie.
10: Ayo santap masakan kaya protein.
8: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
11: Ayo sukseskan keragaman protein.
12: Zaman sekarang makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
13: yang penting halal,
12: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
14: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

88,1 Blambangan FM, teraktif inspiratif sahabat Blambangan. Program siar kita goyang suka-suka makin digoyang makin asik, hadir selama 2 jam dari posisi 6 malam hingga merapat di jam 8 malam ya. Selamat malam untuk kalian semuanya sahabat Blambangan yang di malam hari juga masih tetap setia bersama kami. Bersama saya Ricky Bien, hadir di program siarnya goyang suka-suka makin digoyang makin asik. Hadirkan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dari Jawa. Jadi selamat malam untuk Anda yang menyimak program siar kita di malam hari ini dengan komposisi yang sudah disiapkan. Dan tentunya juga informasi seputar Banyuwangi yang update, yang terbaru, menemani sahabat Blambangan hingga berada di posisi 8 malam.

88,1 Belambangan FM, Traktif Inspiratif. Masih digoyang suka-suka, makin digoyang makin asik di malam hari ini bersama saya Ricky Biaine. Menghadirkan komposisi manis lagu-lagu dangdut, lagu gendang, kempul, dan musik dari Jawa. Sahabat Belambangan, memang kalau kita berbicara tentang bulan Suro, ini selalu ada identik dengan tradisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Seperti halnya kemarin, sahabat Belambangan, tradisi kebu-kebuan Alas Malang Banyuwangi yang mengangkat kearifan lokal yang tidak akan pernah tergerus oleh zaman gitu ya. Ritual adat kebu-kebuan Alas Malang yang digelar oleh masyarakat desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi ini berlangsung meriah. Bahkan boleh dikatakan ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi. Ia pun jadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan juga hasil panen yang berlimpah gitu ya. Ritualnya dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel pete. Bahkan ritualnya dilanjutkan dengan ider bumi di mana puluhan kerbau ini mengelilingi desa dengan arah 4 penjuru mata angin. Kerbau yang dimaksud ini bukanlah hewan ternak, tetapi melainkan warga desa yang menyerupai kerbau, badannya dilumuri jelaga hingga hitam, pekat seperti kerbau gitu ya. Bahkan di kepalanya ini mengenakan aksesoris berbentuk tanduk dan gelang kerincing di tangan serta kakinya. Bupati Puk Visiana ini menjelaskan kalau tradisi kebu-kebuan yang memang ada di Banyuwangi ini adalah bagian dari kultur warga agraris yang kuat, karena tradisi yang masih lestari ini

ternyata ya banyak beberapa wisatawan yang sempat datang juga kagum dan takjub melihat arak-arakan kebo-keboan yang ada di Desa Alas Malang ya. Bahkan diketahui kalau ritual adat kebo-keboan ini menjadi berkah gitu ya bagi warga desa sekitar. Salah satunya adalah pala pemilik-pemilik warung UMKM dan senang selama acara berlangsung menyedot banyak pengunjung gitu ya. Boleh dikatakan kalau tradisi kebo-keboan yang ada di Banyuwangi ini sudah ada sejak abad ke-18 Masehi dan berasal dari kisah Buyut Karti yang mendapatkan wangsit untuk menggelar sabet bambangan, upacara bersih desa dan juga cara menjelma menjadi kerbau. Kebo-keboan yang dilaksanakan ini juga dilaksanakan di Desa Alian, Rogo, Jampi dan juga Alas Malang.

Beberapa komposisi manis, lagu dangdut, lagu kendang, kumpul musik dari Jawa yang sudah disiapkan oleh musik director saya dan Mas Ranu Prasetya sudah ada di ruang dengar sahabat Blambangan semuanya. Hingga merapat ada di jam 9 malam, kita hadir jam 8 ya. Lagu-lagu dangdut, lagu kendang, kumpul musik dari Jawa di ruang dengar sahabat. Sahabat Blambangan, kita ketahui dan harus kita bangga gitu sahabat ya. Ternyata pelaksanaan event Banyuwangi BMX Supercross ini dinikmati dan diminati pembalap dalam dan luar negeri sahabat ya. Boleh diketahui awal tahun 2016 yang lalu, 10 tahun yang lalu, ajang balap sepeda Banyuwangi BMX internasional ini juga mendapat animo yang baik dari para peserta, baik dari dalam atau luar negeri. Setiap tahunnya pesertanya terus meningkat gitu ya. Bahkan ini menjadi incaran para rider dari mancanegara. Nah, di tahun 2026 ini sendiri sahabat, ada 331 riders dari beberapa provinsi di Indonesia ataupun mancanegara turut berkompetisi dalam Banyuwangi BMX Supercross 2026 yang digelar kemarin 27 hingga 28 Juni 2026 ada di sirkuit BMX Banyuwangi ya. Setiap tahunnya menurut Bupati Ipuk Vestiandani terus meningkat. Bahkan Dadang Haris Purnomo selaku Race Director Banyuwangi BMX Supercross mengatakan tidak ada hal yang menjadi sesuatu hambatan, bahkan dibatasi pesertanya. Kenapa? Sudah 300 lebih. Mereka tertantang dengan sirkuit BMX Banyuwangi yang memang sudah standarnya internasional dan yang paling penting juga masuk kalender Federasi Balap Sepeda UCI untuk bisa memperoleh poin gitu katanya ya. Tim dari negara tetangga Singapura yang menurunkan 10 pembalapnya, mereka ini mengaku ketertarikan datang ke Banyuwangi setiap tahun. Karena apa? Sirkuit Banyuwangi dikenal berstandar internasional olimpiade, dan sirkuit di Asia yang berstandar olimpiade hanya di Jepang dan juga Cina gitu ya. Sirkuit di Banyuwangi dikenal memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan tinggi. Panjang lintasan treknya 465 trek, obstacle-nya 4 high jump, dan sirkuitnya dilengkapi 2 start gate ketinggian 5 dan 8 meter serta 7 line yang memiliki karakteristik berbeda dan bisa digunakan untuk perlombaan berbagai kelas gitu ya. Nah sahabat Blambangan, panjangnya ternyata 2 kali gitu ya, boleh dikatakan 2 kali dari yang dari Singapura. Dan meskipun panjang capek gitu ya, tapi menyenangkan. Dan ini melatih bermain di sirkuit standar internasional. Bahkan pelatih Thailand Cycling Association Heverscrip menegaskan kalau sirkuit internasional Banyuwangi menjadi salah satu race yang tepat untuk melatih timnya. Karena apa sahabat? Tidak banyak negara yang memiliki sirkuit BMX dengan standar UCI. Heverscrip gitu sahabat Blambangan, selaku boleh dikatakan ini adalah pelatih gitu ya dari Thailand sendiri, menjelaskan trek di sirkuit internasional BMX Supercross Muncar ini yang panjang menjadi tantangan tersendiri bagi atlet-atletnya. Bahkan Citra Mutia dari DKI Jakarta yang ke Banyuwangi bersama keluarga ini mendukung putranya Rafathara untuk ikut kategori challenge 11 hingga 12 tahun gitu ya. Dan Imam Maftuf, orang tua rider cilik Aditama Alvan dari Tasikmalaya, mengatakan kalau satu-satu dorongan kuat untuk ikut di Banyuwangi adalah sirkuitnya standar internasional gitu ya, dan ada di Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Karena apa? Banyuwangi keren. Tidak semua tempat di Indonesia memiliki komitmen membuat fasilitas untuk pengembangan bibit atlet. Salut untuk Kabupaten Banyuwangi. Ditambah kondisinya juga mendukung rider berlatih dan bertanding ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri itu ya. Malam untuk Anda yang masih menyimak program siar kita Goyang Suka-Suka Makin di Goyang Makin Asik, Ricky bakal hadir hingga merapat di jam 8 malam, 2 jam lamanya dengan komposisi manis, lagu-lagu dangdut, lagu kendang kempul, dan musik dangdut Jawa.

0: sing kira riko sembelit mani, kuwi sing pantes.
1: Beberapa komposisi manis lagu-lagu dangdut, lagu kendang, kumpul musik dari Jawa sudah hadir di ruang dengar Anda, sahabat Blambangan, yang tentunya di malam hari juga masih bersama saya Ricky Biaine. Program siar kita goyang suka-suka makin goyang makin asik, yang hadir hingga merapat nanti di jam 8 malam. Sahabat Blambangan, menaklukkan juara Asia, Timnas Indonesia akhirnya bisa mengawinkan gelar juara Banyuwangi BMX Supercross di tahun 2026 gitu ya. Kegiatan yang digelar kemarin di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 berlangsung sengit ada di sirkuit BMX Supercross 2026 Banyuwangi. Pembalap tim nasional Indonesia Rio Akbar ini berhasil merebut gelar juara kategori men elite dari juara Asia Rider asal tim Bas Thailand, Komet Supracell. Keberhasilan Rio ini membuat timnas Indonesia berhasil mengawinkan gelar juara sahabat setelah di kategori woman elite pembalap timnas lainnya Amelia Nursiva ini berhasil mempertahankan gelar juara ya. Rio membalas hasil hari pertama yang hanya finish di posisi kelima. Di final hari kedua, salah satu pembalap senior Indonesia itu tampil konsisten hingga mencatatkan sabel Blambangan waktu tercepat 43,110 detik, unggul tipis atas Komet Supracell yang membukukan waktu 43,304 detik. Persaingan berlangsung ketat sejak start karena apa? Posisi ketiga dan keempat ditempati pembalap Indonesia Firman Chandra Alim serta Yusi Wakidu Rizal yang tentunya juga turut menguasai papan atas kategori bergengsi itu ya. Menurut Rio sendiri sebagai juara, sirkuit BMX Banyuwangi yang menjadi trek terpanjang di dunia ini ternyata menjadi tantangan tersendiri karena tidak hanya membutuhkan teknik tapi juga strategi mengatur stamina selama balapan gitu ya. Diakui hampir Rio ini tidak pernah absen mengikuti Banyuwangi BMX Supercross. Dia mengatakan kalau kualitas penyelenggaraan ataupun kemampuan para rider nasional terus meningkat dari tahun ke tahunnya gitu ya. Sementara Komet Supracell mengakui gagal mempertahankan gelar setelah mengalami kelelahan menjelang babak final. Meski demikian, juara SEA Games 2025 sekaligus Asian BMX Racing Cup 2026 itu tetap puas bisa mengakhiri lomba di podium gitu ya. Memang ada kecewanya, kemarin menang tetapi hari ini lelah sebelum final gitu ya. Di kategori women elite sendiri sahabat, Amelia Nursiva ini menjadi yang tercepat setelah mengungguli rider Thailand Chutikan Kitwani Satyan gitu ya. Bahkan hasilnya menjadi modal sebelum Amelia tampil di UCI BMX Racing World Championship yang ada di Brisbane, Australia. Bahkan Bupati Puk Vestiandani sahabat ini mengucapkan selamat kepada para pemenang. Diharapkan dengan keberadaan sirkuit yang telah berstandar olimpiade ini tidak hanya memperkuat spot tourism tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet balap sepeda Indonesia. Dan diinginkan balapan di hari terakhir itu berlangsung yang memang dalam tensi tinggi, boleh dikatakan atlet-atlet berprestasinya bisa merasakan Banyuwangi BMX Supercross dengan hadirnya pembalap dari berbagai negara dan atlet Indonesia bisa mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional tanpa harus ke luar negeri.

Tidak sedikit sahabat Blambangan, para wisatawan yang ingin berlibur ke Pulau Dewata Bali ataupun juga ke Kabupaten Banyuwangi lewat dari jalur utara selalu menanyakan bagaimana jalur utara Banyuwangi, apakah macet atau tidak. Itu yang pertama. Nomor dua, bagaimana dengan CCTV live-nya Banyuwangi Pemkab, apakah juga bisa diakses oleh semuanya? Jawabannya bisa. Dan terkait kepadatan atau kemacetan menuju area pelabuhan Ketapang SDP, sedikit demi sedikit mulai berangsur gitu sahabat Blambangan ya. Kepadatan pelabuhan Ketapang ini pun terurai. Ternyata sahabat Blambangan, SDP mengoperasikan 30 kapal ada di Selat Bali saat ini gitu ya. Kepadatan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang perlahan mulai terurai dan berangsur normal. Kondisi ini adalah sinergi cepat antara PT SDP Indonesia Ferry, Kementerian Perhubungan, kepolisian hingga Pemkab Banyuwangi dalam merekayasa lalu lintas di lapangan gitu ya. Lonjakan-lonjakan kendaraan yang ada di Pelabuhan Ketapang yang terjadi pada beberapa hari terakhir memang dipicu oleh kombinasi libur sekolah, faktor cuaca, serta pengalihan distribusi logistik dan rilintasan lainnya. Nah, Direktur Utama SDP Heru Widodo ini menjelaskan kalau permohonan maaf kepada seluruh para pengguna jasa tentunya atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi akibat antrian panjang gitu ya. Dan dipahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan juga menyampaikan permohonan ini sejak awal seluruh pemangku kepentingan telah bekerja sama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar, dan andal. Untuk mengurai antrian, sahabat Blambangan, ASDP memaksimalkan operasional armada hingga 30 kapal per hari yang saat ini di Selat Bali dengan cara menerapkan skema cepat tiba bongkar berangkat atau TBB gitu ya. Bahkan General Manager SDP Cabang Ketapang Arif Eko Kurniansyah memastikan seluruh sumber daya di lapangan telah dioptimalkan termasuk pemisahan dermaga berdasarkan jenis kendaraan. 28 hingga 30 kapal setiap harinya mengoptimalkan layanan di dermaga MB, LCM, Bulusan dan juga Ponton dan menerapkan pola tiba bongkar berangkat. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat siklus pelayaran gitu sahabat ya. Nah, kalaupun malam hari ini di antara Anda ada yang menyeberang ya dari utara, lebih tepatnya dari arah Wongsorejo mau ke Banyuwangi Kota, kayaknya kalau lihat CCTV Pemkab Banyuwangi live gitu ya di Banyuwangi Cup ini semuanya lancar. Penerapannya, kendaraan pribadi ini diprioritaskan melalui dermaga MB 1, 2, dan 3 dan ponton, sedangkan truk logistik dialihkan ke dermaga MB 4 dan 3 dermaga LCM untuk mempercepat bongkar muat gitu ya. Di sisi daratnya, Satlantas Polresta Banyuwangi memberlakukan delaying system. Truk besar diarahkan masuk ke kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone, sementara kendaraan pribadi dari arah selatan dialihkan gitu ya via jalan lingkar Ketapang untuk menghindari jalur arteri utama pelabuhan. Nah, SDP sendiri mengimbau pengguna jasa bisa memantau cuaca BMKG dan wajib memesan tiket via aplikasi Ferizi sebelum tiba di lokasi gitu ya. Kenapa? Selama libur sekolah, masyarakat bisa memanfaatkan diskon 100% tarif jasa ke pelabuhan. Hemat 21,9% dari total harga tiket khusus untuk penyeberangan Ketapang ke Gilimanuk.

Kalau kita bicara tentang sebuah rumah, pasti ada istilah rumah tidak layak huni, gitu ya. Bahkan juga ada rumah yang memang benar-benar harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, sahabat Blambangan, Pemkab Banyuwangi melalui Dinas PU Cipta Karya ini juga telah memberikan beberapa stimulan. Salah satu program yang digagas oleh Pemkab Banyuwangi berupaya membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS gitu ya. Pelaksanaan BSPS ini berjalan di Kabupaten Banyuwangi, bahkan sudah ada ratusan rumah terverifikasi di tahap pertama. Sementara usulan lainnya ini masih dalam proses verifikasi untuk memastikan bantuannya juga bisa tepat sasaran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Banyuwangi, Cahyanto Hendri Wayudi, sahabat Blambangan, ini menjelaskan kepada kita semua malam ini ya, kalau program BSPS ini tujuannya untuk membantu masyarakat mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan nyaman. Karena apa? BSPS adalah program pemerintah mewujudkan 3 juta rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan terdaftar dalam data SEN desil 1 sampai desil 4 gitu sahabat Blambangan ya. Dijelaskan kalau program bantuan stimulan perumahan swadaya berfokus pada rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tujuannya apa? Bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat ya. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi acuan, termasuk adanya tenaga fasilitator lapangan yang melakukan verifikasi administrasi, verifikasi fisik kepada para calon penerima bantuan. Bahkan kegiatan ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah. Dipastikan bantuannya bisa tepat sasaran. Di Banyuwangi sendiri ada 250 unit rumah tahap pertama sahabat ya, yang telah dinyatakan terverifikasi dan sedang dalam proses pengerjaan 40 sampai dengan 90%. Dan 25 unit rumah tahap 2 ini sudah mencapai progres pembangunan 30%. Nantinya ada proses verifikasi 45 unit tahap 5, 175 unit tahap 7, 61 unit tahap 8, 4 unit tahap 9, dan 98 lainnya unit tahap 11 sendiri. Itu sahabat Blambangan ya. Program ini adalah dari pemerintah pusat RI. Sudah berlangsung sejak 2019 dan sudah ada sekitar 5.000 unit rumah yang dibangun, khususnya tahun 2026 totalnya mencapai 665 unit. Bahkan diupayakan oleh Dinas PU sahabat kalau BSPS ini berjalan sesuai target dan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan memang gitu ya. Utamanya apa? Hasil verifikasi serta kondisi rumah yang menjadi prioritas para penerima bantuan itu sendiri.

kanker membunuh lebih banyak dari AIDS, TBC, dan malaria. Padahal, 43% kematian akibat kanker bisa dicegah dengan pola hidup sehat.

0: cerdik.
1: Cegah kanker dengan cerdik. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Blablabla Radio 881 FM.
3: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Tubuh kita itu kayak ekosistem kecil yang saling nyambung. Kalau batuk nggak reda-reda, itu sinyal. Ada yang butuh perhatian. Semua orang punya hak untuk pulih, kuat, dan produktif. Tenang aja, pemeriksaan dan obatnya ditanggung pemerintah. Gratis. Nah, semua itu butuh proses, nggak instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.
5: Duh, Pa, ayo cepetan bantu Mama. Dari tadi Papa ini pegang HP terus.
6: Lagi nge-game ini, Man. Nanggung tinggal dikit.
5: Papa ini, jangan game-game terus. Hati-hati. Sekarang ini bermula nge-game ternyata cuma kedok, Pa. Karena kalau nggak waspada bisa terjebak judi online.
6: Lo ini, aku wis diminta bayar, eh.
5: Sudah, Pa. Nggak usah main game lagi. Daripada terjebak judol, mending bantu Mama nyiapin dagangan. Sini cepat.
6: Iya.
7: Hati-hati, jerat judi online berkedok game di Indonesia sangatlah meresahkan. Korban judi online mulai dari anak-anak, dewasa, hingga parubaya. Dampak yang ditimbulkan dari bahaya judi online diantaranya adalah kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri, memicu aksi kriminal, resiko kejahatan cyber, memperburuk kondisi keuangan, dan gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental.
8: Kami berikan yang terbaik, menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
9: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.

apa kabar semuanya malam hari ini? Semoga saja dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat ya. Seperti Mbak Mami juga malam hari ini tuh semangat banget, excited banget untuk ketemu dengan teman-teman yang sudah standby untuk mendengarkan Dua Dekade dimanapun Anda berada ya, dimanapun Anda berada. Kirimin tak aku yuk, selembut salju yuk. Oke. Malam hari ini saya Mami Yuniantri kayak biasanya di Radio Blambangan FM 88,1 ya. Dan hadirnya dari jam 8 sampai jam 10 malam. 2 jam kita dengarkan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara. Seperti biasa nanti juga akan ada info-info seputar Kota Banyuwangi yang juga sudah disiapkan sama Mami ya. Hari ini memang kegiatan padat banget. Dari jam berapa ya tadi Mami aktivitasnya? Dari pagi, dari jam 7. Karena pagi ini kita kedatangan tamu dari Surabaya, dari Komisi Penyiaran Indonesia daerah provinsi Jawa Timur. Tadi sempat juga bertemu dengan teman-teman radio seluruhnya ya, teman-teman radio seluruh Banyuwangi datang ngumpul di amphitheater Radio Blambangan. Wah, ngobrol-ngobrol gayeng, akrab, seru. Paling menarik sih radio di Banyuwangi. Kalau di kota-kota lain tuh radio biasanya kayak sulit untuk dipertemukan dan duduk bersama. Ya biasalah, kompetitor kayak gitu. Tapi di Banyuwangi seluruh radio bisa kumpul bareng gayeng. Nah, itu dia. Uniknya di Banyuwangi seperti itu ya. Betapa akrabnya kita bersama sesama orang radio untuk bersama-sama kita itu apa istilahnya? Maju bersama, berkah bersama, kemudian juga meraih kesuksesan bersama-sama ya. Ada strategi-strategi tadi yang sudah disampaikan dan semoga saja itu juga bisa diimplementasikan dan itu bisa menjadi harapan baru bagi teman-teman radio semuanya. Dan tentu saja yang paling menggembirakan bagi kami orang radio adalah manakala kita punya program ternyata masih banyak yang dengerin. Jangan salah, radio memang masih ada yang mendengarkan. Salah satunya adalah mereka yang suka banget dengerin Dua Dekade. Hari ini ada Titi DJ ketika masih mesra sama Indra Lesmana. Lagunya adalah Dunia Boleh Tertawa.

Iya, kalau para klanis ya, para klanis, mereka penggemar Club Project itu pasti udah tahu dengan lagu ini ya. Penggemar Club Project itu sebutannya klanis. Nah, mereka yang lahir di tahun 70-an itu pasti mereka tahu yang namanya Club Project, salah satu grup musik asal Yogyakarta yang lagu-lagunya itu ngehit semua, apalagi lagu Yogyakarta, Terpurukku di Sini, Belahan Jiwa, Rentang Asmara, terus apalagi tuh. Jadi beberapa single hitnya itu banyak banget ya. Dengan vokalis Katon Bagaskara, mereka ini benar-benar menjadi salah satu band yang waktu itu dipuja-puja banget ya. Waktu itu hit banget lagu-lagunya. Oke, baik, yang masih baru saja gabung di 88,1 Blambangan FM, Mami masih terus bersama dengan Anda. Apa kabar teman-teman yang juga lagi memantau, karena Mbak Mami juga live TikTok. Yang pengen lihat live TikToknya, follow dulu atau langsung aja merapat ke TikToknya Mbak Mami ya. TikTokku namanya Penyiar Radio, karena aku memang penyiar radio. Ada Prio, ada Pak Prio yang ada di Cilacap sana, nyebrang tapi Cilacap nyebrang ya. Oke, selamat malam. Salam kangen aja dari semua yang ada di sini ya. Semua yang ada di Banyuwangi yang biasa nongkrong di Berisik Cafe, kita nunggu, katanya lagi sibuk banget ya. Oke, Arman yang ada di Ketapang, selamat malam aja, kamu dengerin aja dulu ya, habis ini Mami puterin lagu kesayangan kamu, jadi sambil lele ya, dengan mata udah tinggal seperempat, udah mau tidur aja bawaannya, udah bobo bantal aja bawaannya. Nah, itu nanti sekalian langsung bobo ya. Makasih buat gift-giftnya pada malam hari ini. Jangan lupa ya, besok itu tanggal 1 Juli itu diperingati sebagai Hari Bayangkara. Dan tahun ini 2026 ternyata kita itu udah memasuki teman-teman di kepolisian, Hari Bayangkara memasuki tahun yang ke-80 ya, diperingati pada tanggal 1 Juli di 2026 ini mengusung tema nasional yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ya. Tadi Mami sempat baca juga informasi yang dibawa sama teman saya Ranu pagi-pagi bahwa di Polresta Banyuwangi itu juga baru mengusung sebuah prestasi yang luar biasa banget ya, karena pasukan polisi cilik Polresta Banyuwangi menyabet juara 2 di Geber Ditlantas Polda Jawa Timur ya. Pasukan polisi cilik Polresta Banyuwangi sukses menyabet podium juara 2 dalam ajang Geber Pocil Ditlantas Polda Jatim 2026. Datang dengan modal kedisiplinan, pasukan mini ini berhasil menyisihkan perwakilan terbaik dari 36 polres atau polresta lain se-Jawa Timur. Wow, luar biasa ya. Kompetisi bergengsi ini berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 Juni 2026 di Universitas Bayangkara atau UBARA di Surabaya. Diikuti 38 peserta ya. Selain dalam rangka menyongsong Hari Bayangkara ke-80, ajang ini juga sebagai wadah pembinaan karakter kepemimpinan sekaligus menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Dan biasanya jawaranya ini akan ditampilkan besok pada peringatan Hari Bayangkara yang kalau di Banyuwangi itu dilaksanakan di Taman Belambangan. Biasanya adik-adik sang jawara-jawara ini akan bisa kita saksikan penampilannya besok pada saat upacara Hari Bayangkara tersebut ya. Oke, selamat menyongsong Hari Bayangkara tanggal 1 Juli 2026 untuk teman-teman yang ada di Polresta Banyuwangi terutama ya. Dan ini Mami persembahkan lagu buat yang lagi dengerin ya. Hal Maruli, apa kabar yang di Malang nih, teman saya, teman radio juga yang ada di Forum Diskusi Radio Indonesia. Maruli, selamat malam aja buat kamu, salam bahagia aja. Gimana kabarnya Malang? Adem-adem ya. Oke, ada Tick That dengan Back for Good. Jadi ini kisahnya tentang ya apa yo? Teklek kecemplung kalen goyo. Tembang angel golek bangur balen. Begitulah. Back for Good buat Arman yang ada di Ketapang.

Banyak banget saya bertemu dengan teman-teman yang bukan hanya mendengarkan dari 88,1 Belambangan FM, tapi juga banyak yang mengikuti program ini live langsung dari media sosial ya. Kebetulan Mbak Mami juga lagi live TikTok juga. Selamat malam saja. Ada Bapak Ragil juga ya, selamat malam dari Asem Bagus. Selamat malam Pak Faruk yang ada di Banjarmasin yang konon bercerita sudah lulus dari SMA PGR tahun 89 ya. Oke, kemudian juga Mbak Samawa yang ada di Genteng, semoga lagunya Westlife or BSB bisa saya sampaikan. Ada Pak Iwan Caken yang pengen ketemu dengan keluarga yang ada di Perumahan Klatak ya. Kemudian juga tadi ada Pak Selamat Haridi yang pengen banget ketemu dengan saudara-saudaranya yang ada di Penataban ya. Oke, karena udah lama katanya gak ketemu juga. Kemudian juga tadi ada yang mau ngasih salam buat siapa ya. Iya deh, pokoknya semuanya aja yang lagi dengerin, selamat malam saja. Semoga walaupun bisa say hi-nya cuman di udara saja, tidak mengurangi semangat untuk bisa tetap terkonek. Halo Kang Yayang, apa kabar ini Kang Yayang? Kok ngabarin Mami ya, lagi dengerin ya. Waduh, dari mana ini ceritanya? Memorable, slow, easy listening. Iya. Dari mana ini? Perjalanan dari praktek gitu kah? Dari praktek terus pulang ke rumah gitu. Dok, aku daftar tak dok. Iki tulangku ini kayaknya bermasalah ini. Habis jatuh, terus habis itu kayak belum sempurna nih tangan di sebelah kanan ya. Ya deh, nanti aku mau ini periksa dulu ya. Oke. Salam bahagia aja. Terus malam-malam di sini ada yang bilang Mbak Mami check and recheck. Oke. Ada wes, ternyata check and recheck keluarnya angka nih. Baiklah. Oke. Seneng banget ya. Terus abis itu ada siapa nih? Bapak Ari Cahyo juga, selamat malam saja. Pak Lutfi yang ada di Surabaya, Bapak Juwita yang ada di Ponorogo, Bu Titis yang ada di Boyolangu, selamat malam saja. Gimana Bu Titis, lagi dengerin Mami ya? Bu Titis ini pendengar paling setia dari pagi sampai malam. Ketemu Mami di pagi hari, ketemu Mami juga di malam hari. Semoga saja sehat selalu ya Bu Titis ya. Apapun yang terjadi sih, semuanya tetap dihadapi dengan senyum penuh kebahagiaan ya. Informasi Ponorogo katanya lagi adem banget, cuacanya dingin pakai banget. Ya. Kalau di sini cuacanya ya biasa-biasa aja gitu ya. Oke. Mami lagi buka laman tentang mempelajari dan mengenali bagaimana gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental ternyata sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga untuk menambah pengetahuan. Kita sering sekali mendengar istilah depresi. Ada kalanya orang di ultim juga kalau dia mengalami depresi. Dan biasanya orang yang mengalami depresi, dia akan merasakan perasaan sedih yang mendalam. Dan biasanya itu juga sedihnya berlangsung lama ya. Kehilangan minat pada aktivitas, merasa tidak berharga, dan juga merasa kelelahan secara emosional. Selamat malam juga, ada siapa aja nih? Mbak Nisvina, selamat malam ya. Ada siapa lagi? Iya deh, pokoknya selamat malam aja. Oh, Mbak Titi lagi ada di Bogor. Bagus banget ya, masih di Bogor, masih dengerin juga. Ternyata masih connect juga sama Mami, karena biasanya Mbak Titis dengerin langsung di 88,1 ya. Kemudian juga ada istilah, ada namanya anxiety disorder. Itu adalah
perasaan cemas yang berlebihan. Sulit sekali untuk dikendalikan, ada rasa gelisah ya. Bahkan di dalamnya ada jantung berdebar, kemudian juga mengalami ketegangan ya. Kemudian juga pikiran yang terus-terusan merasa khawatir. Apakah ada di antara Anda yang mengalami hal tersebut? Jika itu berlangsung lama dan membuat Anda sampai gak bisa tidur, menggelisahkan sampai kurun waktu tertentu, kayaknya sih gak boleh dibiarkan begitu aja. Anda pun juga harus waspada ya. Jika sudah demikian, mungkin perlu untuk datang ke psikolog atau orang-orang profesional agar hal tersebut tidak berlanjut.

Masih dari 88,1 Blambangan FM. Anda yang baru saja bergabung, jam di studio sudah menunjukkan jam 21 lebih 14 menit ya. Jadi buat Anda yang malam hari ini udah mulai ngantuk ya, mungkin biasa tidur pagi. Soalnya kalau saya tidur tuh biasanya jam 10 atau jam 11 gitu ya. Jadi kalau jam kepagian gitu, misalnya jam 9 Mbak Mami tidur, itu biasanya langsung jam 3 gitu udah bangun dan gak bisa tidur lagi. Ya udahlah, sekalian aja ya, kita langsung ini apa, salat aja gitu. Atau bahkan bisa jadi jam 2 gitu, jam 2 bangun ya karena tidurnya kebagian gitu ya, karena udah biasa, karena tubuh itu sebenarnya sudah ada setelannya sendiri-sendiri ya, sudah ada setelannya sendiri-sendiri. Ketika kita terbiasa tidur misalnya cuma 4 jam gitu, maka dengan sendirinya ketika kita itu tidur lebih pagi, ya udah durasi 4 jam tuh udah membuat kita jadi bangun gitu kan. Karena biasanya aku tidur di jam 11 gitu, bangunnya di jam 3:30. Jadi udah kebiasa di durasi itu kan waktunya. Jadi kalau tidurnya kepagian, ya bangun-bangunnya ya di antara durasi yang biasa kita tetapkan itu gitu. Oke, selamat malam juga teman-teman yang bukan hanya dengerin di 88,1 Blambangan FM, mereka juga lagi nonton secara live Mbak Mami yang lagi siaran ini. Terima kasih banyak. Apa kabar yang di Rogo Jampi untuk Mas Agung Brador, selamat malam aja yang biasa ikutan. Untuk Mbak Tita, Pak Yuli, selamat malam juga, salam bahagia aja selalu. Dan apakah sudah bertugas untuk Ketua OSIS SMP Blambangan. Kok SMP sih? SMA Blambangan Kolosemunu tapi ya. Ketua OSIS SMA Blambangan Kolosemunu. Gak ono tas B buat saya tak Pak Aji. Pak Aji, gak ada tas B buat Mbak Mami, Pak Aji. Salam bahagia aja selalu ya. Terus juga tidak lupa untuk Pak Ipung ya, Mbak Rini Wulandari, teman-teman, untuk Lina, penjahitku spesial. Jadi Mbak Mami itu punya penjahit sendiri yang namanya Mbak Lina yang ada di Lebak, yang dia itu selalu mewujudkan apa-apa yang jadi karepku, apa-apa yang jadi keinginan saya gitu, terutama busana-busana yang memang harus ditampilkan pada saat Mbak Mami lagi nge-MC misalnya gitu ya. Jadi kita itu ada pasukan khusus ya untuk bisa mensupport penampilan kita gitu pada saat kita lagi nge-MC, atau ya memang ada tim MUA-nya juga ada, kemudian tim yang ngurusin busana juga ada. Jadi kita berusaha seprofesional mungkin gitu, penampilan yang kita suguhkan pada saat kita perform di atas panggung itu benar-benar enak buat dinikmati gitu ya, terlihat good looking gitu. Nah, kita bicara lagi mengenai kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental. Ada istilah fobia. Fobia. Ini biasanya kita kan selalu bilang, aku fobia ketinggian, aku fobia kalau lihat apa, aku fobia kalau apa. Nah, fobia sendiri itu adalah ketakutan yang sangat kuat terhadap sebuah objek atau situasi tertentu. Misalnya ada orang tuh fobia banget lihat tikus, lihat ulat, lihat apa, yang kemudian ketika hal itu terjadi, itu bisa membuat seseorang itu jadi berdebar-debar ya, bisa membuat dia itu merasa ketakutan yang amat sangat. Bahkan ada di antaranya karena hal tersebut dia keluar keringat dingin, deg-degan, tegang, bahkan juga ada yang sampai pingsan gitu ya. Beberapa fobia itu biasanya ketinggian, ruang sempit, atau bahkan juga ada orang yang fobia di keramaian. Ya, bukan tidak mungkin itu ada juga orang yang fobia di keramaian. Justru dia merasa pusing kalau dia ada di keramaian, justru dia berkeringat dingin kalau di keramaian gitu ya. Nah, ketika hal tersebut benar-benar sangat mengganggu dan membuat kehidupan Anda menjadi tidak tenang, maka sekali lagi, hal-hal yang tersambung atau berhubungan dengan kesehatan mental jangan dibiarkan begitu saja. Kita bisa untuk cek ya,
atau mempertanyakan atau justru mencari solusinya supaya hal-hal tersebut, fobia dan sebagainya, tidak mengganggu kehidupan kita, keseharian kita, bahkan mungkin kehidupan sosial kita dengan masyarakat.

beberapa lagu adalah lagu yang iramanya slow rock ya, karena memang di tahun-tahun itu musik seperti ini banyak banget, grup musik beraliran rock, musik cadas ya, musik zaman segitu yang sedemikian rupa ya. Makanya tadi itu ada Queen, juga Love of My Life, kemudian juga ada Firehouse. Ada Firehouse juga. Selamat malam buat Pak Edi. Apa kabar Pak Edi? Semoga saja Pak Edi sehat selalu. Salam kangen aja dari Mbak Mami yang selalu ingat dan ingat ya sama Pak Edi ya. Oke, semoga aja malam hari ini juga bahagia, sehat selalu. Salam untuk Ananda tercinta ya, Sahla yang cantik. Semoga aja juga tetap jadi anak yang pinter dan sehat ya. Ntar hadiahnya dikirim ya Sahla ya. Kemudian juga kalau kita belajar tentang kesehatan mental, ada istilah lain yang biasanya juga muncul, yaitu adalah panic disorder ya. Panic disorder. Jadi itu biasanya kita sering dapat istilah gini, dapat serangan panik gitu. Kenapa serangan panik? Jadi ada seseorang yang tiba-tiba, karena ya pasti ada pencetusnya, dia tiba-tiba mengalami ketika kepanikan itu menyerang, dia seperti tiba-tiba berdebar jantungnya, deg-degan gitu ya. Kemudian bahkan juga merasa sesak napas, dan dia mengalami ketakutan yang intens ya. Jadi dia mengalami ketakutan yang intens, ketakutan yang terus menerus datang dan membuat kondisi tubuhnya bahkan juga bisa menjadi lemah karenanya ya. Itu adalah panic disorder. Kemudian juga ada istilah obsessive compulsive disorder atau OCD, yaitu pikiran obsesif ya yang muncul terus menerus dan perilaku kompulsif yang dilakukan berulang kali untuk meredakan kecemasan yang dia lakukan. Contoh dia bersih-bersih tangan, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan, kemudian juga mungkin gemeter dan sebagainya. Dan kemudian ada juga PTSD, yaitu post traumatic stress disorder juga ya. Gangguan yang muncul setelah mengalami peristiwa yang sangat trauma ya, seperti kecelakaan, kekerasan ataupun bencana yang membuat seseorang juga mengalami ketakutan yang amat sangat luar biasa. Jadi ketakutannya itu membuat dia bukan hanya secara fisik saja, misalnya dia gemeter, deg-degan, tegang dan sebagainya, tapi juga bahkan mengganggu istirahat, semacam tidak bisa tidur dengan nyenyak, kemudian juga selama berhari-hari enggak bisa tidur ya, perasaan gelisah yang terus-menerus ya, dan seperti tidak ada solusinya. Nah itu kalau misalnya berlangsung dalam kurun waktu lama, mungkin sampai 2 bulan demikian terus ya, berusaha diobati tapi juga masih tetap seperti itu, rasanya tidak cukup hanya sekedar berobat saja ya. Anda harus benar-benar ketemu, membicarakan apa yang Anda rasakan. Jika memang ada orang yang Anda percaya, boleh Anda cerita. Jadi gak bisa dipendam sendiri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, boleh Anda sharing, bahkan juga sharing kepada mereka yang profesional, seperti misalnya seorang psikolog gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang itu jangan menunggu sesuatu parah gitu loh baru datang ke psikolog. Jadi pada saat Anda merasakan ada sesuatu yang ganjal dan kemudian tidak biasa-biasa saja, datang saja ke psikolog itu juga gak apa-apa gitu loh. Mereka itu istilahnya adalah teman bicara kita gitu kan. Hai Ferry, waduh kamu lagi di mana ini? Udah di Malaysia belum? Ini adalah teman saya Ferry. Oke, thank you untuk Pak Taufik ya. Makasih juga. Semoga aja semua teman-temanku happy semua. Utin, lo Mbak Utin. Kok baru muncul Mbak Utin ini? Selamat malam aja ya. Salam bahagia. Enggak tidur apa, enggak ngantuk apa, jam segini kok muncul ya. Tapi ini masih pagi juga, masih baru jam 21:40. Tapi kayaknya Mami juga harus langsung pamit undur gitu deh, karena jamnya juga sudah. Tapi jangan khawatir, nanti masih ada lagu-lagu yang keputar sampai jam 10. Tapi Maminya harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda. Ada gak di antara Anda yang kemudian rindu sekali dengan Mami dan pengen ketemu? Jangan dipendem rindunya ya. Soalnya kalau rindu
dipendem dan kemudian juga nggak ketemu, bukan hanya jerawat ya, bisa ini loh ngalamin apa tadi salah satunya ya. Bisa depresi tipis-tipis loh nanti. Oke deh, buat yang rindu-rindu sama mami ya, sekali lagi rindunya jangan dipendem. Karena ada lagu yang juga keputar yang menunjukkan betapa rindu itu luar biasa. Lagu ini tahun 95 dinyanyikan oleh seorang penyanyi asal Surabaya, Frida Luziana. Karya dari Eros Djarot yang sangat luar biasa. Mami pamit undur dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan besok kita berjumpa di sajian yang sama.

Mau nikah? Tentu mau punya keturunan yang sehat kan? Pastikan kamu mendownload aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LC-MIL 3 bulan sebelum menikah. Semua calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya diinput di aplikasi LC-MIL. Hadirnya program ini untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Setiap calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan, mendapatkan pendampingan pranikah, serta mengikuti bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting. Kenapa calon pengantin perlu melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum nikah? Karena apabila ditemukan ketidaknormalan atau kondisi patologis pada calon ibu, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Harapannya pada saat menikah dan hamil, kondisi calon ibu sudah sehat. Bagi calon pengantin perempuan, pengecekan kesehatan dilakukan terhadap potensi anemia. Walau pemeriksaan wajib, syarat pemeriksaan kesehatan 3 bulan jelang nikah tidak akan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menikah. Nah, makin paham kan? Stunting dapat dicegah sejak menjadi calon pengantin. Dengan perencanaan keluarga yang baik, kita bisa hadirkan generasi terbaik.

0: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.
1: Sehat itu gerak, jangan malas-malasan.
2: ...73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.
3: Ramadan Radio Banyuwangi.

Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

Meningkatkan layanan publik daerah, Pemkab Banyuwangi menggandeng banyak pihak. Salah satunya Pemkab mendapat dukungan dari PT Bank Jatim berupa mobil pelayanan dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak bagi warga prasejahtera. Bantuan diserahkan Direktur Keuangan Treasury and Global Service Bank Jatim, Wahyu Kusumo Wisnubroto, kepada Bupati Banyuwangi di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Bantuan berupa 1 unit mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni. Wahyu mengatakan bantuan ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemkab dalam mewujudkan pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan. Ia menyebut bantuan yang diserahkan sinergis dengan program-program yang digulirkan daerah. Di antaranya program jemput bola layanan administrasi kependudukan adminduk warga yang gencar dilakukan Pemkab hingga ke desa-desa, bahkan ke daerah pinggiran dan perkebunan yang aksesnya tidak mudah. Banyuwangi juga menggeber program bedah rumah yang telah menjangkau ribuan rumah tidak layak huni warga miskin. Mendukung program tersebut, Bank Jatim menguncurkan CSR untuk merehabilitasi sebanyak 10 unit RTLH. Bupati Ipuk mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Bank Jatim sangat diperlukan agar program daerah bisa berjalan sesuai target, terlebih di tengah kondisi fiskal dan geopolitik yang tidak menentu saat ini. Dengan bantuan mobil layanan keliling dari Bank Jatim, saat ini Pemkab memiliki total 2 armada mobil layanan keliling.

Kompetisi balap sepeda Banyuwangi BMX Supercross 2026 resmi dimulai di sirkuit BMX Internasional Banyuwangi pada Sabtu Minggu. Kompetisi ini merupakan satu-satunya event BMX di Indonesia yang masuk dalam kalender resmi Federasi Balap Sepeda Dunia UCI. Banyuwangi BMX Supercross 2026 diikuti 331 pembalap dari berbagai provinsi di Indonesia serta mancanegara dari Thailand, Singapura, dan Filipina. Konsistensi Banyuwangi yang rutin menggelar kejuaraan internasional menjadi salah satu yang dipromosikan oleh ICF ke kongres-kongres federasi mulai ASEAN, Asia hingga dunia. Selain BMX, Banyuwangi juga sebelumnya menggelar tur di Banyuwangi Ijen, Banyuwangi International Downhill, serta berkali-kali menjadi tuan rumah kejuaraan nasional. Sekjen Indonesia Cycling Federation atau Sepeda Sport Indonesia ISI, Jadi Raja Guguk menambahkan, "Berterima kasih kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani yang tetap menggelar kejuaraan BMX internasional ini di tengah efisiensi anggaran baik pusat maupun daerah." Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Bu Ipuk, mengatakan BMX Supercross merupakan agenda rutin setiap tahun dan menjadi salah satu kompetisi yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena selain memfasilitasi anak-anak muda Banyuwangi untuk berprestasi, juga mampu mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ipuk mengatakan dengan konsistensi menggelar kejuaraan internasional menjadi pesan pada dunia, Banyuwangi adalah rumah bagi para atlet dan pecinta balap sepeda. Sebelum kompetisi BMX dimulai, Bupati Ipuk goes bersama ratusan warga dan komunitas pecinta sepeda dari RTH Desa Blambangan menuju sirkuit BMX di Desa Timbok Rejo, Kecamatan Muncar.

Indonesia Cycling Federation ICF mengajukan Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah kejuaraan Indonesia BMX Series yang digelar oleh ACC, Asian Cycling Confederation atau Federasi Balap Sepeda Asia. Jadi Raja Guguk mengatakan Banyuwangi memiliki sirkuit BMX berstandar Olimpiade dan salah satu terbaik di tingkat Asia. Sirkuit ini memiliki karakteristik dan tingkat kesulitan sangat tinggi. Memiliki lintasan panjang trek 465 meter serta obstacle 4 high jump, sirkuit ini juga dilengkapi 2 start gate ketinggian 5 dan 8 meter serta 7 lane yang memiliki karakteristik berbeda dan bisa digunakan untuk perlombaan berbagai kelas. Karena itulah ICF selalu membawa dan memperkenalkan sirkuit BMX di Banyuwangi di kongres-kongres federasi balap sepeda, baik pada tingkat Asia maupun dunia. Selama ini sirkuit BMX Supercross Internasional juga sering menjadi ajang balap kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Indonesia BMX Series rencananya akan digelar tahun depan menurutnya. Selain Banyuwangi juga akan digelar di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Jakarta, dan Kalimantan Timur.